Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan. Inspiration for every generation.

0: Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup melemah ke level 6.501 dan rupiah terdepresiasi akibat tekanan jual saham big caps.
1: Update bursa hari ini bareng X Channel.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Senin 24 Agustus 2026 ditutup melemah 0,37% atau turun 24,02 poin menuju level 6.501,66. Pelemahan indeks komposit ini terjadi seiring dengan koreksi pada sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps seperti BYAN, TPIA, serta saham di sektor perbankan. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan IHSG sempat dibuka menguat di posisi 6.544,00 pada pagi hari dan bergerak fluktuatif menyentuh level tertinggi harian di posisi 6.551,00 serta level terendah harian di posisi 6.474,57. Tekanan jual menyeret mayoritas sektor ke zona merah dengan jajaran saham seperti XCL, ISAT, SCMA, BYAN, TPIA, BREN, BBRI, BBNI, BBCA, dan BMRI mengalami penurunan. Nilai kapitalisasi pasar domestik tercatat mencapai Rp11.416,17 triliun. Pelemahan pasar modal bergerak sejalan dengan tren pelemahan bursa regional Asia seperti Tokyo, Hong Kong, dan Shanghai. Di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah berdasarkan berdan definitif ditutup terdepresiasi 0,17% ke level Rp7.715 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, kurs acuan GIS Dor Bank Indonesia menguat tipis 2 rupiah ke level Rp17.703 per dolar Amerika Serikat. Dari pasar komoditas, harga emas batangan sertifikat logam mulia PT Aneka Tambang naik Rp10.000 menjadi Rp2.750.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.740.000 per gram. Harga beli kembali atau buyback logam mulia Antam juga tercatat naik Rp10.000 menjadi Rp2.610.000 per gram.
2: Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Setengah juta jiwa di Jabar terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih. Kekeringan dan krisis air bersih di wilayah Jawa Barat dilaporkan terus meluas. Hingga saat ini, dari total 27 kabupaten dan kota di provinsi ini, bahkan sebanyak 25 daerah telah terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau yang panjang. BPBD Jawa Barat melaporkan kekeringan melanda hampir 400 desa atau kelurahan. Masyarakat mengalami kekurangan air bersih termasuk untuk sektor pertanian. Dengan 500 ribu jiwa terdampak. Pemerintah telah menyalurkan 12 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah warga terdampak terbesar, disusul Bekasi dan Purwakarta.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: untukmu yang namanya terukir di batu nisan tanpa nama. Kami tidak lagi mendengar dentuman meriam. Kami tidak lagi melihat bambu berdarah. Tapi kami mendengar tangis anak-anak yang putus sekolah. Kami melihat lelahnya para pekerja yang mengejar mimpi di tengah ketidakpastian. Wahai pahlawan, tumpah darahmu tak kami sia-siakan. Api semangatmu kami bawa di dalam pena, di dalam keringat, dan di dalam doa. Kami memang tidak berperang lagi, tapi kami janji, kami tidak akan berhenti melangkah untuk Indonesia. Terima kasih pahlawan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus sejarah. Bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran. Nggak ngerti apa itu inflasi. Bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BUMN Bahan Peledak kembali operasikan pabrik booster. PT Dahana Persero kembali operasikan pabrik booster dengan kapasitas terpasang 3 juta unit per tahun sekaligus luncurkan detonator elektronik. Langkah ini memperkuat kapasitas produksi dan teknologi Dahana untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor di industri bahan peledak nasional. Direktur Utama Dahana Hari Irmawan mengatakan pengoperasian kembali pabrik booster dan kehadiran pabrik assembly detonator elektronik memperkuat pasokan serta kemampuan teknologi perusahaan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,5

0: Mbah saya dulu cerita, pejuang zaman dulu bawa bambu runcing, bertaruh nyawa di bawah tembakan peluru. Kalau sekarang, senjata saya, spatula, dan resep rahasia keluarga. Lembur sampai subuh, gagal beratus kali, bikin resep baru, sampai dagangan laku, dan bisa buka lapangan kerja buat tetangga kanan kiri. Perjuangan hari ini bukan lagi melawan penjajah berlaras panjang, tapi melawan rasa menyerah dan kemiskinan di sekitar kita. Selama kita masih mau berusaha dan saling merangkul, Indonesia nggak akan kekurangan pahlawan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap berjuang dengan cara kita masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People. Pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash. Sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

kita bisa bikin roket keluar angkasa. Tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita. Tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bioskop terima keringanan pajak 50% untuk film nasional. Pemprov DKI Jakarta memberi keringanan pajak tontonan sebesar 50% khusus untuk pemutaran film nasional. Sebagai bentuk dukungan terhadap industri perfilman dan ekonomi kreatif dalam negeri, aturan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta yang berlaku sejak masa pajak Juli 2026. Keringanan ini menyasar pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan, yakni pajak yang umum dikenakan pada tiket bioskop. Wajib pajak, dalam hal ini bioskop dan penyelenggara pemutaran film, tidak perlu mengajukan permohonan khusus karena keringanan ini otomatis diberikan lewat sistem perpajakan. Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan keringanan pajak memberikan manfaat nyata bagi perkembangan film nasional.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: arti merdeka buat kamu yang tiap bulan dikejar tenggat waktu dan gaya hidup? Merdeka itu saat kita tak lagi terjajah oleh gengsi. Merdeka itu saat kita bebas dari pola hidup konsumtif yang membelenggu masa depan. Dan merdeka itu saat kita berani bilang tidak pada hal-hal yang merusak mental dan integritas kita. Berjuanglah memerdekakan dirimu sendiri terlebih dahulu, agar kamu punya energi untuk memerdekakan orang lain dari kesulitan. Jadilah pribadi yang merdeka secara jiwa dan tindakan. Dirgahayu Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Penipuan terbaik itu bukan yang kamu curigai, tapi yang kamu percaya. Sekarang lihat ini. Kalau ada orang datang ke kamu dan bilang, ini peluang cepat kaya, ini pasti untung, ini kesempatan langka, pasti kamu langsung tertarik. Kenapa? Karena terlihat menguntungkan. Tapi coba berhenti sebentar, dan bertanya ke diri sendiri, kalau ini semudah itu, kenapa mereka kasih ke saya? Kalau memang benar bisa menghasilkan uang besar, kenapa harus dibagikan ke orang lain? Kenapa mereka tidak lakukan sendiri? Justru karena itu terlihat menguntungkan, banyak orang tidak berpikir lagi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu cepat percaya saat melihat keuntungan. Mulai sekarang, kalau sesuatu terlihat terlalu menguntungkan, jangan langsung percaya. Tanya dulu, kenapa ini diberikan ke saya? Inspiration for every generation.
1: X Channel. Welcome to X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Tom Holland raup 1,6 triliun dari Spider-Man Brand New Day. Aktor Inggris Tom Holland diperkirakan mengantongi 1,6 triliun dari film Spider-Man Brand New Day. Pendapatan ini berasal dari bayaran awal dan bonus berdasarkan kinerja film di box office. Holland disebut menerima bayaran awal sebesar 330 miliar untuk membintangi film tersebut. Nilai itu sekitar 2 kali lipat dari bayaran yang diterimanya untuk film sebelumnya Spider-Man No Way Home. Holland berpotensi peroleh tambahan sedikitnya 1,3 triliun dalam bentuk bonus berdasarkan pendapatan film. Pada pekan ketiga penayangannya, Spider-Man Brand New Day jadi film dengan pendapatan box office tertinggi ke-8 sepanjang masa tanpa memperhitungkan inflasi. Film ini juga telah mencatat penjualan tiket lebih dari 33 triliun dan jadi film tercepat kedua yang menembus angka tersebut. Sedangkan posisi pertama masih ditempati Avengers Endgame yang dirilis pada 2019.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Ada cerita seorang miliarder ingin liburan selama 2 minggu. Sebelum berangkat, dia datang ke bank dan berkata, "Saya ingin meminjam uang 500 juta rupiah." Pihak bank terkejut. "Baik, Pak. Apa jaminannya?" Miliarder itu menunjuk keluar dan berkata, "Itu Rolls-Royce Phantom saya. Harganya 25 miliar, gunakan saja sebagai jaminan." Bank setuju dengan bunga pinjaman 0,5%. Jadi artinya setelah 2 minggu, dia hanya perlu mengembalikan 500 juta plus 2,5 juta bunga. Jadi total yang harus dikembalikan adalah 502,5 juta. Setelah dia pergi, pegawai bank tertawa. "Mobil 25 miliar dijaminkan cuma untuk 500 juta? Aneh sekali." 2 minggu kemudian, miliarder itu kembali dan membayar lunas 502,5 juta. Lalu pihak bank bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini? Anda jelas tidak kekurangan uang." Miliarder itu tersenyum dan berkata, "Saya ingin liburan dengan tenang. Daripada saya menyewa orang untuk menjaga mobil saya dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta, lebih baik saya bayar 2,5 juta. Mobil saya disimpan di tempat paling aman, dijaga sistem keamanan bank, dan tidak bisa disentuh siapapun. Coba cari tempat parkir yang lebih aman dari bank." Ruangan itu langsung hening. Kadang, yang terlihat aneh, sebenarnya sedang berpikir lebih jauh dari kita. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BI tegaskan uang digital tidak gantikan uang kartal, keduanya saling melengkapi. Bank Indonesia memastikan bahwa kehadiran uang digital tidak akan gantikan peran uang kartal di tengah masyarakat. Keduanya diproyeksikan saling melengkapi sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Deputi Gubernur BI, Ricky Perdana Gozali, menjelaskan secara fisik maupun dalam sistem perekonomian, uang rupiah dalam bentuk digital dan kartal memiliki peran yang setara. BI juga berkomitmen untuk terus mengembangkan digitalisasi dan penggunaan rupiah secara fisik secara bersamaan. Langkah ini bertujuan memberikan fleksibilitas dan pilihan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai jenis transaksi sesuai kebutuhan. Dijelaskan volume transaksi digital capai sebanyak 5,5 miliar proses transaksi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Dari Sabang yang merangkul samudra hingga Merauke yang menyapa fajar. Di tanah ini, ribuan bahasa berbicara dalam satu nada. Merdeka! Kita adalah darah para pengarung samudra. Kita adalah keturunan para pembuka hutan dan pembangun candi. Jangan biarkan perbedaan mengecilkan jiwa besar Nusantara. Selama Garuda masih bersemayam di dada, tak ada badai era modern yang sanggup meruntuhkan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: kenapa kita tidak pernah tahu tentang mereka? Jawabannya sederhana. Karena cerita orang gagal tidak pernah diundang ke acara televisi. Mereka tidak pernah diundang ke podcast. Dan kisah mereka tidak pernah dicetak menjadi buku bestseller. Mereka adalah pesawat yang mesinnya tertembak, meledak di udara, dan tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Pelajaran termahal yang bisa kita ambil hari ini adalah, berhentilah menelan mentah-mentah kunci sukses dari orang lain. Seringkali, apa yang kamu anggap sebagai rumus kesuksesan yang hebat, sebenarnya hanyalah kisah keberuntungan dari segelintir orang yang kebetulan selamat dari badai kegagalan. Jika kamu benar-benar ingin maju dalam hidup, jangan hanya meniru apa yang dilakukan oleh pemenang. Belajarlah secara diam-diam dari kesalahan mereka yang gagal dan hancur. Kenali di mana letak mesin kehidupanmu yang paling rapuh, entah itu keuanganmu, mentalmu, atau keluargamu. Dan lindungi bagian itu sekuat tenaga. Berhentilah menatap lubang peluru di sayap orang lain, dan mulailah merawat mesinmu sendiri. Inspiration for every
1: generation. X-Gen. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Sambut Muktamar NU, Jombang siapkan 99 masjid. Sebanyak 99 masjid di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, disiapkan jadi tempat beristirahat hingga memperoleh pelayanan sosial bagi peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU. Program bertajuk 99 Masjid Ramah Muktamirin tersebut digagas PCNU Jombang jelang Muktamar ke-35 NU. Ketua PCNU Jombang Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadzik atau Gus Fahmi mengatakan, masjid-masjid tersebut tidak hanya disiapkan sebagai tempat beribadah. Para muktamirin juga dapat menggunakannya untuk beristirahat, silaturahmi, hingga mendapat pelayanan sosial selama berada di Jombang.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Rahayu Republik Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Seorang pria kesulitan menjual rumah tuanya seharga 1 miliar rupiah. Selama 6 bulan penuh, puluhan calon pembeli datang, tapi semuanya pergi karena merasa rumah itu terlalu jelek untuk harga semahal itu. Semua agen properti menyuruhnya menurunkan harga menjadi 700 juta agar laku. Tapi dia menolak. Pria ini punya ide gila. Dia mendatangi tetangga di sebelah kanan dan kiri rumahnya, yang rumahnya lebih kecil dan lebih jelek dari rumahnya. Dia membayar mereka berdua masing-masing 1 juta rupiah hanya untuk menancapkan plang palsu bertuliskan, "Rumah ini dijual 1,5 miliar. Keesokan paginya, seorang calon pembeli datang ke jalan itu. Dia melihat dua rumah jelek dijual seharga 1,5 miliar. Lalu matanya tertuju pada rumah si pria yang berada di tengah, lebih besar, dan harganya hanya 1 miliar. Tanpa menawar satu rupiah pun, pembeli itu langsung membayarnya tunai hari itu juga. Merasa dia baru saja menemukan diskon langka dan menang telak. Si pria tidak mengubah rumahnya. Dia hanya mengubah perbandingannya. Manusia pada dasarnya tidak tahu berapa nilai asli dari sebuah barang. Mereka hanya tahu membandingkan. Sebuah harga baru terlihat murah saat kamu meletakkannya di sebelah harga yang tidak masuk akal. Seringkali, kamu membeli sesuatu bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena egomu merasa telah memenangkan sebuah kesepakatan. Inspiration for every gem.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Belanja online meningkat, tetapi konsumen belum tentu sejahtera. Pertumbuhan transaksi retail online dan marketplace sebesar 35,13% secara tahunan menjadi sinyal menarik ekonomi Indonesia. Angka tersebut menunjukkan aktivitas belanja digital tetap kuat, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional triwulan 2 2026 melambat menjadi 5,29% dari 5,61% triwulan sebelumnya. Namun, lonjakan transaksi online bukan tanda daya beli masyarakat kuat. Di era diskon, gratis ongkos kirim, cicilan digital, dan promosi algoritma, jumlah transaksi tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Seseorang berbelanja lebih sering bukan karena pendapatan meningkat, melainkan karena harga terlihat murah, pembayaran mudah, atau pembelian ditunda melalui kredit digital. Inilah paradoks ekonomi digital. Transaksi tumbuh cepat, tetapi keuangan rumah tangga belum tentu membaik. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 53,3% terhadap PDB hanya tumbuh 5,06%. Indeks keyakinan konsumen juga turun ke level 117,8 pada Juni 2026, terendah sejak September 2025. Artinya, masyarakat tetap berbelanja ke platform digital, tetapi lebih berhitung. Pertumbuhan transaksi online harus dibaca bersama kualitas konsumsi. Ekonomi digital dapat menghasilkan transaksi besar, tetapi keuntungan tipis bagi UMKM setelah dipotong biaya platform, promosi, dan logistik. Platform digital perlu berhenti mengukur kesuksesan hanya dari jumlah pesanan, dan pemerintah harus memastikan transformasi digital tidak hanya menguntungkan perusahaan platform. Bagi masyarakat, kemudahan berbelanja harus diikuti disiplin keuangan. Ukuran keberhasilan ekonomi digital bukan seberapa banyak paket dikirim, melainkan apakah transaksi menciptakan usaha lebih kuat, pekerjaan lebih baik, pendapatan stabil, dan konsumen yang sehat secara finansial.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: jam 4 pagi, saat kota masih tertidur pulas, dan bendera-bendera kecil baru melambai tertiup angin subuh, kami sudah di sini. Menyapu sisa semalam, memastikan jalanan bersih, agar kamu bisa berangkat kerja dengan nyaman. Kami bukan pahlawan yang masuk buku sejarah. Kami hanya rakyat kecil yang percaya kalau semua orang menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, negara ini bakal berdiri tegak dan hebat. Nasionalisme itu sederhana. Bekerja jujur dan penuh kasih untuk sesama. Selamat Hari Kemerdekaan.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

sekolah membentuk kepatuhan, bukan kreativitas. Gak semua orang bodoh itu gak lulus sekolah. Dan gak semua yang lulus itu pinter. Karena sistem pendidikan kita lebih suka anak yang patuh, bukan yang kritis. Disuruh hafal, bukan mikir. Disuruh nurut, bukan nanya. Hasilnya, banyak anak pinter, tapi takut gagal, takut beda, takut keluar jalur. Padahal dunia gak nyari siapa yang paling patuh, tapi siapa yang paling berani jadi diri sendiri. Solusinya, jangan tunggu diajar. Cari ilmu yang bikin kamu berguna, bukan cuma lulus. Kamu bisa belajar dari mana aja. Dari buku, internet, pengalaman, bahkan gagal pun bisa jadi guru. Karena yang bikin kamu maju, bukan ijazahnya, tapi keberanian buat mikir sendiri. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Setengah juta jiwa di Jabar terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih. Kekeringan dan krisis air bersih di wilayah Jawa Barat dilaporkan terus meluas. Hingga saat ini, dari total 27 kabupaten dan kota di provinsi ini, bahkan sebanyak 25 daerah telah terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau yang panjang. BPBD Jawa Barat melaporkan kekeringan melanda hampir 400 desa atau kelurahan. Masyarakat mengalami kekurangan air bersih termasuk untuk sektor pertanian. Dengan 500 ribu jiwa terdampak. Pemerintah telah menyalurkan 12 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah warga terdampak terbesar, disusul Bekasi dan Purwakarta.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Garis depan perjuangan era smartphone tuh di mana sih? Apakah di kolom komentar yang penuh amarah? Jelas bukan. Garis depan kita ada di balik layar kreatif, saat jemari kita memilih membagikan karya positif dibanding hoax. Saat kita memilih mendukung karya anak bangsa, mempromosikan budaya lokal ke mata dunia,

0: ketimbang sibuk mencaci negeri sendiri. Bambu runcing kita hari ini adalah ide, karya, dan ketikan yang membangun, bukan menjatuhkan. Merdeka itu bebas berkarya, bijak bersuara. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Oh.

Bayangkan sebuah perlombaan paling mematikan di dunia. Dua tim diberangkatkan di hari yang sama, menuju tujuan yang sama, menembus badai es sejauh ribuan kilometer. Keduanya memiliki dana yang tak terbatas. Tim pertama dipimpin oleh seorang bangsawan jenius. Dia membawa teknologi paling canggih di zamannya. Mesin-mesin bermotor dan perhitungan matematis yang sempurna. Tim kedua dipimpin oleh seorang praktisi lapangan biasa. Dia menolak semua teknologi canggih dan hanya membawa kereta kayu sederhana serta anjing-anjing penarik. Logika orang awam pasti berkata, tim pertama yang canggih akan menang telak. Tapi sejarah mencatat fakta yang mengerikan. Tim pertama bukan hanya kalah, tapi seluruh anggotanya tewas membeku di tengah jalan. Sementara tim kedua tiba di tujuan dengan selamat, santai, dan tanpa kekurangan makanan sedikit pun. Bagaimana mesin canggih bisa dikalahkan oleh kereta kayu? Kita akan membongkar rahasia hukum 20 mil yang akan mengubah cara pandangmu tentang kerja keras seumur hidup. Kisah ini terjadi di awal abad ke-20, perlombaan manusia pertama yang menaklukkan Kutub Selatan. Tim pertama dipimpin oleh Robert Falcon Scott. Sebagai orang modern yang mengandalkan teori, Scott membawa kereta luncur bermotor mutakhir dan kuda-kuda poni yang tangguh dari Eropa. Dia yakin tenaga mesin dan kuda akan mengalahkan rintangan apapun. Di sisi lain, Roald Amundsen memimpin tim kedua. Amundsen tidak percaya pada teori di atas kertas. Bertahun-tahun sebelum berangkat, dia hidup bersama suku asli Eskimo. Dia belajar dari orang-orang yang memang lahir dan hidup di cuaca ekstrim. Amundsen membuang ide mesin dan kuda. Dia meniru suku Eskimo, memakai jaket dari kulit serigala yang ringan tapi hangat, dan menggunakan anjing kereta yang memang memiliki insting bertahan hidup di salju. Disinilah letak kesalahan pertama yang sering kita lakukan di dunia nyata. Kita seringkali terlalu sombong dengan gelar, teknologi, dan kepintaran kita, sampai kita menolak untuk belajar dari orang-orang lokal yang sudah memakan asam garam di lapangan. Inspiration for every generation. X Channel. Welcome to X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Dua kecelakaan ganggu perjalanan KRL lintas Tangerang dan Bogor. Perjalanan KRL atau komuter lain lintas Tangerang dan lintas Bogor terganggu akibat dua kecelakaan pada Kamis pagi 20 Agustus. Lintas Tangerang terganggu setelah KA 1914A relasi Duri Tangerang tertempar sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper. Perjalanan KA 1914A masih dalam proses evakuasi sepeda motor yang menghalangi jalur serta pengecekan rangkaian KA. KAI mengimbau pengguna mengikuti arahan dan informasi terbaru dari petugas di lapangan. Sementara itu, lintas Bogor-Jakarta mengalami keterlambatan setelah KA 1183 relasi Bogor-Jakarta Kota tertempel orang di antara stasiun Pasar Minggu dan Manggarai, sekitar stasiun Cawang. Hingga pukul 7.20 WIB, KA 1183 masih dalam penanganan petugas di stasiun Tebet untuk pengecekan rangkaian. Perjalanan komuter lain di lokasi dapat menggunakan satu jalur secara bergantian.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: jatuh lagi gue di balap karung. Ampun dah.
1: Makanya Bud, baru jatuh sekali udah nyerah. Gimana mau ngadepin hidup di zaman serba mahal gini?
0: Beda cerita tuh. Cari kerja susah, cicilan numpuk, berasa perang tiap hari.
1: Nah, itu dia. Pahlawan dulu jatuh bangun kena peluru tetap bangkit. Kita jatuh karena keadaan, ya bangun lagi. Perjuangan kita sekarang tuh pantang menyerah ngejar masa depan. Jangan mau kalah sama karung.
0: Iya ya, benar juga loh. Oke deh, ulang lagi. Gue pasti menang.
2: Pantang menyerah adalah jiwa bangsa kita. Mari terus berjuang di medan kehidupan kita masing-masing. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Seorang anak remaja pulang sekolah dengan wajah murung dan kesal. Ia meletakkan tasnya dengan kasar dan mengadu kepada ayahnya. "Ayah, aku capek. Teman-teman di kelompokku selalu meremehkanku. Mereka menganggap ide-ideku jelek dan aku merasa tidak berguna berteman dengan mereka." Sang ayah mendengarkan dengan tenang. Ia lalu bangkit mengambil sebuah jam tangan tua yang sudah karatan dan memberikannya kepada sang anak. "Ini jam peninggalan kakek buyutmu. Coba bawa ke toko jam di ujung jalan dan tanyakan berapa mereka mau membelinya." Sang anak kembali dengan wajah semakin kecewa. Toko itu menawarnya cuma 50.000 karena jamnya sudah terlalu tua dan jelek, ayah. Sang ayah tersenyum tenang. "Sekarang coba bawa jam itu ke museum barang antik di pusat kota." Beberapa jam kemudian, sang anak kembali dengan gemetar terkejut. "Ayah, pihak museum menawarnya seharga 2 miliar. Mereka bilang ini barang bersejarah yang sangat langka di dunia." Sang ayah mendekati anaknya, menepuk pundaknya lalu berkata, "Jika kamu merasa tidak berguna, mungkin kamu hanya sedang berada di lingkungan yang salah. Jangan pernah merendahkan nilaimu sendiri. Carilah tempat yang mengerti hargamu." Inspiration for every generation.
1: X Channel. X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kemhan ungkap alasan pemerintah akan jual KRI Ki Hajar Dewantara. Kementerian Pertahanan mengungkap alasan pemerintah berencana menjual KRI latih milik TNI Angkatan Laut, Ki Hajar Dewantara. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan kapal tersebut telah diusulkan untuk dihapus sejak 2017. Menurut Rico, pertimbangannya terutama karena usia kapal yang sudah cukup tua. Kapal buatan era 1980-an itu membutuhkan biaya pemeliharaan yang semakin tinggi. Penghapusan diusulkan melalui mekanisme penjualan atau lelang. Saat ini, prosesnya menunggu persetujuan Presiden dan DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku. Usulan penjualan disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden nomor R33 yang dikirim ke DPR. Surat tertanggal 14 Juli itu berisi permohonan persetujuan DPR RI terhadap penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal XKRI Ki Hajar Dewantara.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: itu apa?
1: Merdeka itu kalau makan kerupuk pas lomba gak pakai tangan.
0: Bukan ih, kata Bu Guru, merdeka itu bebas bercita-cita tinggi banget, sampai ke bintang.
1: Wah, kalau gitu Lala mau jadi astronot yang bawa bendera merah putih ke bulan.
0: Aku yang bikin roketnya ya.
2: Jaga dan wujudkan mimpi anak-anak bangsa. Di tangan merekalah masa depan Indonesia berada. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: I miss you, baby.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sangat sibuk, seorang pria berpakaian biasa berdiri di pojokan dan mengamen menggunakan biola selama 45 menit. Ribuan orang sibuk berlalu lalang mengabaikannya. Selama hampir satu jam bermain, hanya ada beberapa orang yang berhenti sebentar. Saat dia selesai, dia hanya mengumpulkan uang receh sekitar 400 ribu di dalam kotak biolanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang peduli. Dia pun mengemasi biolanya dan pergi dalam diam. Tahukah kamu siapa pengamen itu? Dia adalah Joshua Bell, salah satu musisi biola terhebat di dunia. Biola yang dia mainkan di stasiun itu adalah Stradivarius antik seharga 55 miliar. Dan faktanya, dua hari sebelum dia mengamen di stasiun itu, dia menggelar konser di teater mewah di mana tiketnya ludes terjual dengan harga jutaan rupiah per kursi. Ini adalah eksperimen sosial nyata yang dilakukan koran Washington Post. Pesan moralnya adalah, jika kamu berada di lingkungan yang salah, sehebat apapun kemampuanmu, kamu hanya akan dianggap seperti pengamen jalanan. Nilai dirimu tidak akan pernah terlihat jika kamu berdiri di tempat yang tidak menghargai kualitasmu. Temukan panggungmu sendiri. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Target 2029, pengangguran pemuda Jawa Barat ditargetkan turun signifikan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan komitmen pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pemuda. Pada 2029, tingkat pengangguran pemuda ditargetkan menurun signifikan, sementara tingkat pendidikan pemuda juga diharapkan meningkat. Hal itu disampaikan Herman saat membuka Musyawarah Daerah ke-16 Pemuda atau KNPI Jawa Barat 2026 di Kota Bandung, Selasa, 18 Agustus 2026. Menurut Herman, peningkatan kualitas pemuda perlu menjadi perhatian, terutama dalam aspek pendidikan dan kesejahteraan. Herman menyebut indeks pembangunan pemuda Jawa Barat saat ini berada di angka 62,96. Ia menargetkan indeks tersebut dapat mencapai setidaknya 90 pada 2029 sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jabar Istimewa. Untuk mencapai target tersebut, Herman menyebut dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan, termasuk KNPI Jawa Barat. Ia juga mendorong kepemimpinan KNPI Jawa Barat ke depan berani keluar dari zona nyaman dan membangun organisasi dalam suasana yang kompetitif.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Welcome to X Channel Radio.

X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.

0: pernah sadar sesuatu di supermarket? Barang yang paling sering dibeli seperti susu, telur, dan beras hampir selalu berada di bagian paling belakang toko. Banyak orang berpikir itu hanya cara menata barang. Padahal sebenarnya itu strategi bisnis yang sangat cerdas. Supermarket tahu satu hal penting tentang manusia. Kalau seseorang sudah datang ke toko untuk membeli barang kebutuhan utama, kemungkinan besar dia pasti akan mencarinya sampai dapat. Jadi mereka sengaja menaruh barang itu di paling belakang. Kenapa? Supaya saat kamu berjalan ke sana, kamu akan melewati puluhan produk lain. Snack, minuman, promo, diskon. Dan otak manusia punya kelemahan besar. Semakin sering kita melihat sesuatu, semakin besar kemungkinan kita membelinya. Akibatnya terjadi sesuatu yang hampir semua orang pernah alami. Awalnya kamu hanya ingin membeli susu. Tapi ketika keluar dari supermarket, keranjangmu sudah berisi 10 barang lain. Di supermarket yang kamu beli tidak selalu karena kamu butuh, tapi karena kamu dibuat untuk melihatnya. Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Ramai-ramai kirim bantuan untuk korban gempa di NTT. Pemerintah menggencarkan pengiriman bantuan ke wilayah terdampak gempa 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Hingga hari kelima penanganan, sebanyak 253 ton logistik telah tiba di NTT. Pada 19 Agustus, pemerintah kembali mengirim 65 ton logistik dengan 5 pesawat. Bantuan meliputi makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Penyaluran dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat. Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan senilai Rp14,652 miliar. Hingga 18 Agustus, tercatat 70 orang meninggal dunia, 665 luka-luka, 31.220 mengungsi, dan 16.411 keluarga terdampak. Selain pemerintah, donasi masyarakat mencapai Rp2.164.037.334. Polri menyiapkan 3.500 kantong beras, 3.500 paket sembako, serta bantuan lainnya. Karang Taruna Nasional menyiapkan 6 tenda multifungsi dan dana operasional Rp100 juta. Sementara TNI AD mengirim sekitar 70 ton logistik, 2 ambulans, 5 truk, serta perlengkapan kesehatan dan kebutuhan pengungsian. Jumlah bantuan dan distribusi terus dikoordinasikan agar menjangkau masyarakat terdampak.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 8

0: 107,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: Wallet diduga terkait hacker borong Ethereum 684 miliar rupiah saat ETH menguat. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, Bitcoin hari ini bergerak naik sekitar 7,46% dalam 24 jam. Pergerakan ini diikuti oleh Ethereum yang menguat sekitar 4,15% dalam 24 jam ke level $2,345 AS, serta menguat lebih dari 24% dalam sepekan. Kenaikan ini juga didorong pergerakan XRP yang naik sekitar 17,45%. Namun secara makro, para pelaku pasar kini mencermati transaksi wallet besar tersebut karena dapat memengaruhi likuiditas dan sentimen pasar. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh kondisi pasar yang sedang bullish, yang mendorong aksi whale meskipun memicu resiko pembelian pada harga yang sudah naik tajam. Pasar masih menunggu pergerakan lanjutan untuk memastikan apakah dana tersebut dikirim ke bursa, dikunci dalam staking, atau dipindahkan ke protokol DeFi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Wisata belanja ke daerah itu seru. Bisa dapat oleh-oleh khas, harga ramah, dan pengalaman tak terlupakan. Siapkan uang tunai secukupnya, karena tak semua tempat punya mesin pembayaran digital. Catat barang khas yang ingin dibeli, supaya belanja lebih terarah. Meski kadang juga ada barang yang gak masalah kalau kita jadi tertarik dan jadi beli dadakan. Ingat-ingat juga, cek kantoran bagasi jika naik transportasi umum, biar tetap lancar. Yang paling penting, tetap sopan saat menawar. Hargai pedagang lokal. Berwisata, berbelanja, tapi juga menghargai daerah yang lagi kamu kunjungi. Terima kasih ya, sudah ikut menggeliatkan perekonomian dengan jajan. Semoga next bisa larisin lebih banyak lagi ya. Makin banyak uang kamu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh X Channel, tidak berbayar untuk kepentingan mendukung UMKM dan dunia pariwisata.

0: Wise People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
1: Oh.

0: pemerintah sebuah kota besar sedang pusing tujuh keliling karena warganya banyak yang tewas digigit ular kobra yang berkeliaran di jalanan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan jenius. Siapapun yang membawa bangkai ular kobra ke kantor polisi akan diberi hadiah uang tunai yang besar. Awalnya strategi ini sangat berhasil. Ribuan bangkai ular diserahkan setiap hari dan ular di jalanan lenyap. Pemerintah merasa menang telak. Tapi tiba-tiba jumlah bangkai kobra yang disetorkan warga malah naik berkali-kali lipat. Padahal ular di jalanan sudah tidak ada. Pemerintah yang curiga akhirnya menyelidiki dan menemukan fakta yang bikin shock. Warga kota diam-diam mulai membangun peternakan kobra di belakang rumah mereka untuk dibunuh dan ditukarkan dengan uang hadiah. Saat pemerintah marah dan menghentikan hadiah uangnya, warga yang kecewa melepaskan ribuan kobra ternakan mereka ke jalanan. Hasilnya, ular kobra di kota itu jadi 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah setiap keputusan yang dibuat hanya dengan melihat hasil akhir, tanpa memperhitungkan sifat serakah manusia, pada akhirnya justru akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih menghancurkan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup melemah ke level 6501 dan rupiah terdepresiasi akibat tekanan jual saham big caps.
1: Update bursa hari ini bareng X Channel.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Senin 24 Agustus 2026 ditutup melemah 0,37% atau turun 24,02 poin menuju level 6501,66. Pelemahan indeks komposit ini terjadi seiring dengan koreksi pada sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps seperti BYAN, TPIA, serta saham di sektor perbankan. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan IHSG sempat dibuka menguat di posisi 6.544,00 pada pagi hari dan bergerak fluktuatif menyentuh level tertinggi harian di posisi 6.551,00 serta level terendah harian di posisi 6.474,57. Tekanan jual menyeret mayoritas sektor ke zona merah dengan jajaran saham seperti XCL, ISAT, SCMA, BYAN, TPIA, BREN, BBRI, BBNI, BBCA, dan BMRI mengalami penurunan. Nilai kapitalisasi pasar domestik tercatat mencapai Rp11.416,17 triliun. Pelemahan pasar modal bergerak sejalan dengan tren pelemahan bursa regional Asia seperti Tokyo, Hong Kong, dan Shanghai. Di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah berdasarkan berdan mekanitif.

The first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kuota BBM subsidi dipangkas 58,5% pada 2027, pengguna Pertalite bersiap terimbas. Pemerintah berencana memangkas kuota BBM bersubsidi pada 2027. Berdasarkan paparan pemerintah dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kementerian Keuangan, kuota BBM tertentu bersubsidi ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter. Angka tersebut turun dari total kuota BBM bersubsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter. Kuota BBM subsidi pada 2027 berkurang sekitar 28,34 juta kiloliter atau 58,5%. Pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar $75 per barel pada 2027. PLT PLH Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardianto mengatakan pengurangan subsidi BBM merupakan bagian dari langkah pemerintah melakukan pengendalian subsidi, termasuk Pertalite. Dengan pemangkasan kuota tersebut, masyarakat yang selama ini mengandalkan BBM bersubsidi berpotensi menghadapi pengetatan akses terhadap BBM subsidi. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan beban pengeluaran apabila masyarakat harus beralih ke BBM non-subsidi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: We got more hits for you, so stay tuned.

0: Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, "Kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa." Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Belanja online meningkat, tetapi konsumen belum tentu sejahtera. Pertumbuhan transaksi retail online dan marketplace sebesar 35,13% secara tahunan menjadi sinyal menarik ekonomi Indonesia. Angka tersebut menunjukkan aktivitas belanja digital tetap kuat, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional triwulan 2 2026 melambat menjadi 5,29% dari 5,61% triwulan sebelumnya. Namun, lonjakan transaksi online bukan tanda daya beli masyarakat kuat. Di era diskon, gratis ongkos kirim, cicilan digital, dan promosi algoritma, jumlah transaksi tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Seseorang berbelanja lebih sering bukan karena pendapatan meningkat, melainkan karena harga terlihat murah, pembayaran mudah, atau pembelian ditunda melalui kredit digital. Inilah paradoks ekonomi digital. Transaksi tumbuh cepat, tetapi keuangan rumah tangga belum tentu membaik. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 53,3% terhadap PDB hanya tumbuh 5,06%. Indeks keyakinan konsumen juga turun ke level 117,8 pada Juni 2026, terendah sejak September 2025. Artinya, masyarakat tetap berbelanja ke platform digital, tetapi lebih berhitung. Pertumbuhan transaksi online harus dibaca bersama kualitas konsumsi. Ekonomi digital dapat menghasilkan transaksi besar, tetapi keuntungan tipis bagi UMKM setelah dipotong biaya platform, promosi, dan logistik. Platform digital perlu berhenti mengukur kesuksesan hanya dari jumlah pesanan, dan pemerintah harus memastikan transformasi digital tidak hanya menguntungkan perusahaan platform. Bagi masyarakat, kemudahan berbelanja harus diikuti disiplin keuangan. Ukuran keberhasilan ekonomi digital bukan seberapa banyak paket dikirim, melainkan apakah transaksi menciptakan usaha lebih kuat, pekerjaan lebih baik, pendapatan stabil, dan konsumen yang sehat secara finansial.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: pahlawan dulu mengestafetkan bambu runcing.
1: Kita hari ini mengestafetkan inovasi.
0: Pahlawan dulu menyatukan perbedaan suku.
1: Kita hari ini menyatukan potensi.
0: Perang belum selesai, kawan. Musuh kita sekarang adalah kebodohan, rasa malas, dan keputusasaan.
1: Pegang kendali, ambil peranmu.
0: Satu bangsa, satu semangat, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Tepat jam 12 malam, sebuah toko elektronik besar melakukan kesalahan fatal. Admin mereka salah mengetik harga. TV mewah seharga 10 juta rupiah, tanpa sengaja tertulis hanya 100 ribu rupiah. Dalam hitungan menit, link harga error itu viral di TikTok dan grup WhatsApp. Ratusan ribu orang berteriak, cepat klik beli dan transfer sebelum adminnya sadar. Tanpa melihat profil tokonya lagi, ratusan ribu orang memborong TV itu malam itu juga demi memanfaatkan kebodohan si admin. Pagi harinya, toko membatalkan semua pesanan karena kesalahan sistem dan uang pembeli dikembalikan otomatis. Netizen marah besar, jutaan netizen mengamuk dan berniat memberikan rating bintang 1 untuk menghancurkan toko itu. Tapi mereka kaget, tombol ratingnya tidak ada. Kenapa? Karena di sistem e-commerce, pesanan yang dibatalkan sebelum dikirim tidak bisa diberi ulasan. Toko itu aman tanpa cacat. Ratusan ribu klik dan pesanan masuk dalam semalam, membuat sistem aplikasi mengira toko ini adalah toko paling laris se-Indonesia. Besok harinya, toko ini otomatis diletakkan di halaman utama aplikasi secara gratis. Belum lagi, akun ratusan ribu orang yang mengklik tadi sudah direkam oleh sistem. Selama berbulan-bulan ke depan, iklan dari toko ini akan terus menghantui layar HP mereka. Kamu kira kamu sedang merampok toko mereka. Tapi kenyataannya, kamu baru saja memberikan mereka dorongan algoritma bernilai miliaran rupiah secara cuma-cuma. Di era digital, klik dan jejak digitalmu jauh lebih berharga dari uang receh yang ada di dompetmu. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kemhan ungkap alasan pemerintah akan jual KRI Ki Hajar Dewantara. Kementerian Pertahanan mengungkap alasan pemerintah berencana menjual KRI latih milik TNI Angkatan Laut, Ki Hajar Dewantara. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan kapal tersebut telah diusulkan untuk dihapus sejak 2017. Menurut Rico, pertimbangannya terutama karena usia kapal yang sudah cukup tua. Kapal buatan era 1980-an itu membutuhkan biaya pemeliharaan yang semakin tinggi. Penghapusan diusulkan melalui mekanisme penjualan atau lelang. Saat ini, prosesnya menunggu persetujuan Presiden dan DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku. Usulan penjualan disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden nomor R33 yang dikirim ke DPR. Surat tertanggal 14 Juli itu berisi permohonan persetujuan DPR RI terhadap penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal XKRI Ki Hajar Dewantara.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Jika kami gugur hari ini, pastikan bendera merah putih itu tetap berkibar tinggi di tanah merdeka.
1: Kalian telah menaikkan benderanya. Sekarang, giliran kami yang membawa bendera ini melintasi batas dunia. Di arena olahraga, di ajang sains, di panggung internasional.
0: Teruskan perjuangan kami.
1: Kami tidak akan berhenti, karena darah pejuang itu masih mengalir di nadi kami.
2: Beda zaman, satu semangat. Terus berjuang untuk Indonesia. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every generation.

0: Ibu Pertiwi itu indah, luas, hijau, dan biru. Tapi, apa kita benar-benar mencintainya kalau sampah plastik masih kita buang sembarangan di rumahnya? Dulu, para pahlawan mengucurkan darah agar tanah ini bebas dari penjajah. Hari ini, tanah dan laut kita butuh dilindungi dari kotoran dan kerusakan yang kita buat sendiri. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara paling nyata mencintai tanah air hari ini. Karena mencintai Indonesia berarti menjaga setiap jengkal tanahnya tetap bernafas. Merdekakan laut kita, merdekakan bumi kita. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

seorang pemburu miskin tinggal di hutan berdua dengan bayi laki-lakinya yang berumur 1 tahun dan seekor anjing peliharaan pelindung yang sangat setia. Suatu hari, ia kehabisan makanan. Sang bayi pun terus menangis dan terlihat juga anjingnya yang mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, tidak mungkin anjingku memakan bayiku. Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutakan kita dari kebenaran. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menghancurkan sosok yang sebenarnya rela hancur demi melindungimu. Tenangkan dirimu dan selalu cari fakta sebelum bertindak. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Eh, Bu Ani, lihat deh anakku. Sekarang udah pintar lari-lari ya.
1: Iya, Bu Sari, lucu banget. Anak saya juga, tapi kok kayaknya anak saya lebih kecil ya badannya.
0: Ah, mungkin cuma perasaan ibu aja. Tapi, ibu pernah dengar istilah stunting gak?
1: Stunting? Belum pernah, Bu. Itu penyakit ya?
0: Bukan penyakit, Bu. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Katanya, dampaknya bukan cuma soal tinggi badan, tapi juga bisa memengaruhi kecerdasan anak di masa depan.
1: Wah, serius? Jadi, saya harus gimana dong, Bu?
0: Pencegahannya itu gampang kok. Kuncinya ada di 1000 hari pertama kehidupan dari anak masih di kandungan sampai usia 2 tahun. Pastikan anak kita dapat ASI eksklusif di 6 bulan pertama, lalu berikan MPASI yang bergizi lengkap.
1: Oh gitu ya, berarti saya harus lebih perhatiin lagi asupan makanannya ya. Saya kira kalau anak aktif udah cukup.
0: Betul Bu, jangan lupa juga imunisasinya harus lengkap dan jaga kebersihan lingkungan. Pokoknya kita sebagai ibu harus jadi garda terdepan untuk kesehatan anak kita.
1: Makasih banyak ya Bu Sari, saya jadi tahu sekarang. Jadi lebih tenang dan yakin kalau anak saya bisa tumbuh optimal.
0: Sama-sama Bu Ani, kita kan sama-sama berjuang untuk masa depan anak-anak kita.
2: Mari wujudkan Indonesia bebas stunting.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.
4: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru

0: seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Welcome to X Channel.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Welcome to X Channel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa sholat subuh berjamaah. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair yang bagus untuk kita renungkan. Di mana seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Fa kam min fatan amsa wa asbaha dhahika. وقد نسيزت أقفانه وهو لا يدري وكم من صغار يرتجى طول عمره وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد كبدت أرواحهم ليلة القدر. Seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajri. Berbekallah ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika malam telah tiba apakah engkau masih bisa hidup hingga waktu fajar. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit. Wa kam min alilin ashahinan min ad-dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit yang masih bisa hidup beberapa lama. Fa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan. Betapa banyak pemuda yang tertawa di pagi dan petang hari. Wa qad nusizat aqfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi. Betapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umurnya. Wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias untuk dipersembahkan kepada mempelai laki-laki. Wa qad kubidat arwahuhum lailatal qadri. Padahal ruh mereka telah dicabut tatkala di malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bait-bait syair ini memberikan faedah kepada kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti disentuh dengan kematian. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada satupun jiwa yang selamat dari kematian. Ibrah kematian, kata para ulama, bukan di mana kita mati, tapi bagaimana kita mati. Kalau kita melihat sejarah yang dicatat para ulama salaf, ada beberapa sejarah yang menarik untuk kita bahas saat kematian orang-orang yang dianggap mulia dalam sejarah. Contoh saja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tatkala detik-detik wafatnya, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha selaku putrinya melantunkan bait-bait syair. Di mana bait-bait syair ini terkandung padanya ungkapan-ungkapan kesedihan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai anakku, kuli katakan. Waja'at saqratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah yang membuat orang lari darinya. Artinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ingin mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa siapapun manusianya pasti disentuh kematian, termasuk dirinya. Dan itulah yang membuat orang lari darinya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an saat ditusuk oleh seorang majusi namanya Abu Lu'lu, saat detik sakaratul maut, anaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu an itu berada di sampingnya. Dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya bunai, letakkan kedua pipiku di tanah." Akhirnya kemudian Umar radhiyallahu anhu diturunkan dari dipannya, kemudian diletakkan di tanah, kemudian pipinya diletakkan di bumi, kemudian mengatakan, "Ya waili, sungguh celaka aku dan sungguh celaka ibuku kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosaku." Kemudian Umar radhiyallahu anhu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan Khalifah Ma'mun ma'ruf, seorang khalifah yang berakidah Mu'tazilah, saat detik-detik wafatnya dia mengatakan, "Ya man la yazulu mulku, irham man kazzala mulku." Wahai zat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, sayangi kepada orang yang telah hilang kekuasaannya. Dan perkataan yang sama dikatakan oleh Al-Imam Al-Wathiq, masih kerabat Khalifah Ma'mun, saat detik-detik wafatnya dia juga mengatakan, "Ya ma la yazulu mulkuh, irham man qad zala mulkuh." Wahai zat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, sayangi kepada zat yang telah hilang kekuasaannya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seorang khalifah ma'ruf, Umar bin Abdul Aziz, saat detik-detik wafatnya dia membacakan surah Al-Haqqah ayat 28-29, "Ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah." Duhai kiranya harta yang kubangga-banggakan sia-sia, tidak ada manfaatnya saat kematian datang. Duhai kiranya kekuasaan yang ku agung-agungkan pun tidak ada manfaatnya sampai kematian datang. Begitulah para ulama mengkisahkan bagaimana manusia-manusia mulia saat detik-detik wafatnya. Abu Bakar, Umar radhiyallahu an takut kalau-kalau seandainya kematian mereka suul khatimah. Dan harusnya kita juga seperti itu. Karena dalam syair ini dikatakan, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailun hal ta'ishu ila al-fajr." Berbekallah ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika malam telah tiba apakah engkau masih bisa hidup hingga pagi hari. Tidak ada yang tahu, ikhwan. Karena ulama mengatakan, "An-naumu akhul maut," bahwa tidur itu saudara kematian. Tapi banyak orang-orang yang tidur kemudian tidak bangun lagi. Makanya dari sini kata para ulama, kalau orang ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah, itu sangat mudah sekali. Kalau orang-orang ingin menghendaki kematiannya husnul khatimah, itu tanda-tandanya sangat mudah sekali. Apa itu? Lakukan ibadah sebelum tidur. Kalau sebelum tidur dia melakukan ibadah banyak, mungkin dia berwudu, mungkin dia salat, mungkin dia berdoa, mungkin dia membaca Al-Quran, atau mungkin dia berzikir, kemudian dia tertidur, maka tidurnya dianggap ibadah. Kalaupun seandainya Allah bangunkan, maka dia dibangunkan di atas fitrah. Tapi kalaupun diwafatkan, maka pasti diwafatkan di atas kebaikan. Karena orang tidak tahu orang tidur itu, apakah besok bangun atau tidak, siapa yang tahu. Kemudian wakam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang-orang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit. Ada orang yang mengatakan bahwa dengan kesombongannya bahwa dia tidak akan mati karena tidak ada penyakit yang menyentuhnya. Rupanya dia pula yang pertama meninggal sebelum orang yang sakit bertahun meringkuk dalam pembaringan. Kan banyak, apalagi kemarin saat corona kan, nampak pagi siang ngopi dengan kita, ngobrol dengan kita, besoknya kena vaksin mati. Nampak gagah badannya, mati juga. Bukan mati karena suntik vaksin, ya memang sudah waktunya dia mati. Wakam min alilin ashahina min adhari. Dan betapa banyak orang-orang yang sakit yang masih bisa bertahan hidup hingga lama. Kita lihat di rumah sakit itu, kadang-kadang ada orang yang menjaga orang yang sakit, yang menjaga mati duluan, yang sakit pula tak mati-mati. Karena sakit itu bukan tanda kematian. Begitu juga sehat bukan tanda kehidupan. Karena kematian itu sudah ditakdirkan masalahnya. Ada seorang raja yang sangat kaya raya, penuh dengan kekuasaan, sombong dia, bawa pasukan dia. Tiba-tiba di tengah jalan dihadang oleh orang yang nampaknya dia fakir, menghalangi jalan sang raja ini. Kemudian sang raja marah dan mengatakan, "Man an, siapa kamu? Menghindar kau dari jalanku?" Maka orang ini mengatakan, "Tidak, aku tidak akan menghindar dari jalan sampai aku ada hajat dan keperluan kepadamu." Maka orang-orang yang dibawa sang raja congkak zalim ini, sombong ini, berusaha untuk menyingkirkan orang yang menghalangi itu. Tapi sang raja kemudian turun dari kudanya dan mengatakan, "Ada apa dengan kamu?" Maka orang ini mengatakan, "Ada hajat keperluan kepadamu, tetapi hanya saya dan kamu saja. Jangan bawa prajuritmu." Akhirnya kemudian menyingkirlah sang raja dengan orang fakir tadi. Setelah berdua-duaan, sang raja mengatakan, "Man an, siapa kamu?" Maka orang ini mengatakan, "Ana malakul maut, saya adalah malaikat maut." Kemudian dicabut rohnya sang raja zalim ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, siapa yang tahu kematian? Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sedang berdua duduk bersama perdana menterinya, ngobrol di sebuah ruangan. Tiba-tiba pintu diketuk. Kemudian Nabi Allah Sulaiman membuka pintu itu. Rupanya nampak orang yang sangat hitam, legam, menakutkan, dan matanya sangat tajam memandang perdana menteri itu. Kemudian ngobrol sebentar dengan Nabi Allah Sulaiman, orang yang menakutkan itu pergi. Sang menteri ngomong kepada Nabi Allah Sulaiman, "Siapa dia?" Maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan, "Huwa malakul maut." Dia adalah malaikat maut, mau mencabut nyawa seseorang. Maka sang perdana menteri ini ngomong kepada Nabi Allah Sulaiman, "Jangan-jangan itu nyawaku yang akan dicabut, wahai Sulaiman. Bawa aku dengan kekuatan awanmu pergi dari sini. Terserah kau tempatkan di mana, akasal jangan dia dipertemukan dengan aku," katanya. Akhirnya Sulaiman, karena dia menundukkan angin dan juga awan, maka kemudian Nabi Allah Sulaiman dengan orang ini pergi, rupanya sampai di India. Ketika turun dari awan, rupanya orang yang menakutkan itu sudah menunggu di situ. Subhanallah. Akhirnya dicabutlah nyawa dia. Dari sini Allah katakan, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti menembus walaupun kau bentengi rumah kamu dengan benteng yang sangat kokoh sekalipun. Malaikat maut tidak ada pantangan dengan benteng. Kalau waktunya mati, mati. Maka di sini wakam min sahihin mata min ghairi illa wakam min alilin asyahina minadahri. Betapa banyak orang yang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit, dan betapa banyak pula orang sakit pasti bisa bertahan hidup dengan lama. Fakam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak anak-anak muda yang tertawa di pagi hari dan petang hari, padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Bahkan menurut penelitian para pakar, tingkat kematian hari ini antara orang-orang tua dan anak-anak muda itu lebih banyak dialami anak muda dibandingkan orang tua. Beda kalau dulu ya. Kalau dulu mungkin orang tua lebih banyak meninggal dibandingkan anak muda. Tapi hari ini terbalik. Justru anak-anak muda itu mati duluan sebelum orang tua. Tentu karena banyak faktor. Entah karena narkoba, entah karena minuman-minuman keras, belum lagi hidup di perjalanan gitu ya, dengan trek-trekan sepeda motor dan macam-macam. Sehingga tingkat kematian anak muda itu jauh lebih banyak dibandingkan orang tua. Dari sini kita katakan bahwa tua bukan alamat kematian, muda juga bukan berarti jauh dari kematian. Kematian itu menyasar siapa saja. Apalagi anak-anak muda di zaman sekarang gitu. Orang tua lama matinya karena di rumah saja. Yang suka ke jalan itu kan anak-anak muda tuh yang bisa naik motor tuh. Kita hati-hati ditabrak orang, enggak hati-hati nabrak orang. Ya. Makanya di sini kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda-pemuda tertawa di pagi hari dan petang hari, padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Ada seorang syekh bercerita, ada anak muda. Anak muda ini subhanallah tidak malu untuk membaca Al-Quran, karena di zaman itu kan belum ada handphone. Jadi kalau ingin membaca Quran ya harus bawa mushaf kemana-mana. Lain sekarang Allah mudahkan. Wanita haid sekarang ini mudahkan bisa baca Quran dari handphone. Tapi dulu orang kalau baca Quran harus bawa mushaf. Bahkan ada mushaf itu, ada mushaf mini, mushaf saku. Bisa ditaruh di saku kita dan bisa digunakan untuk kemana saja. Jadi anak muda ini saking cintanya dengan Al-Quran, dia tidak pernah meninggalkan Quran. Di pesawat dia baca Quran, di kereta dia baca Quran, di bus dia baca Quran, tidak malu dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi identitas hidupnya. Sampai satu hari Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kematiannya dengan cara kecelakaan. Jadi dia naik mobil, kemudian tabrakan dengan hebat sekali sampai akhirnya koma. Kemudian dia pun dibawa ke mustasyfa, ke salah satu rumah sakit. Maka sang alim, ada seorang alim berziarah kepada anak muda ini. Subhanallah, kata sang alim ini, anak muda ini sepanjang perjalanan dari mulai dia tertabrak mobilnya kemudian hancur, dia pun luka-luka dan dia pun koma, tapi lisannya tidak pernah diam dari qiraatul Quran. Apa yang dibaca? Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini yang diulang-ulang. Surah Najm. wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa. Tidaklah Muhammad berucap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, yang keluar dari lisannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dia mati dalam kalimat in huwa illa wahyun yuha. Anak muda tapi mati di atas husnul khatimah. Itu yang kita inginkan. Karena setiap manusia itu akan dibangkitkan sebagaimana kematiannya. Kalau dia meninggal saat membaca Quran, maka dibangkitkan juga saat membaca Quran. Kalau dia meninggal saat sujud, seperti yang terjadi kepada seorang budak hitam yang legam, yang dibawa oleh Abdullah ibn Mubarak dari kota Madinah menuju Syam. Karena budak ini saleh, ingin dipertunjukkan kepada para ulama-ulama yang ada di Syam bahwa masih ada orang-orang yang mustajab doa. Tiba-tiba setelah budak ini mendengar bahwa dia akan diperkenalkan dengan para ulama karena dia mustajab doa. Sebab ketika ahlu Makkah melaksanakan istisqa tidak turun hujan. Tiba-tiba budak hitam ini berdoa, tahu-tahu turun hujan. Jadi Abdullah ibn Mubarak heran dengan kealiman sang budak ini, sehingga dia ingin membawanya ke Syam, ke Irak sana. Ketika budak ini tahu dia akan dibawa ke Irak, dia minta izin kepada Abdullah ibn Mubarak untuk berwudu, kemudian sholat dua rakaat. Dalam sujudnya dia meminta agar diwafatkan, dan dia mustajab doa. Ketika dia sujud lama tidak bangkit-bangkit, rupanya meninggal. Maka man mata ala syai'in, siapa yang mati dalam bentuk apapun, maka dia pun akan dibangkitkan seperti itu. Kalau dia mati dalam posisi sujud, maka dibangkitkan ketika sujud. Atau di zaman Nabi SAW ketika hajjatul wada, ada seseorang naik unta, kemudian jatuh dari unta di atas kain ihramnya, kemudian meninggal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yub'athuna yawmal qiyamati mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat, dan dia sedang mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitulah manusia. Tentu ini yang husnul khatimah. Yang sul khatimah tentu beda lagi. Kemudian wa kam min saghirin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Betapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umurnya, padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Lihat bayi-bayi itu, yang harusnya mereka secara logika harusnya panjanglah usianya bayi-bayi itu. Tapi betapa banyak bayi-bayi yang meninggal sebelum dia balik. Banyak sekali. Entah bayi itu dibunuh orang tuanya, atau karena memang Allah takdirkan kematiannya. Tapi dari sini menunjukkan bahwa kematian itu tidak pernah melihat usia. Mau bayi, mau remaja, mau dewasa, mau anak muda, mau sudah tua, kematian itu menyasar kepada siapapun. Karena kematian itu sebuah kepastian yang pasti dialami manusia. Datangnya pun tanpa pemberitahuan, dan dia bukan akhir dari sebuah perjalanan. Wa kam min arushin zayyanuha li zawjiha wa qad kubidat az arwahuhum lailata qadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias untuk dipersembahkan kepada mereka para mempelai laki-laki, padahal ruhnya telah dicabut tatkala di malam Lailatul Qadar. Kita sering mendengar berita seorang pengantin yang baru menikah, tahu-tahu ketika akan meninggal. Saya lihat di YouTube itu, ada orang habis akan meninggal dia. Bahkan ketika hantaran, maksudnya mau melaksanakan akad, naik mobil gitu dengan keluarganya, kecelakaan tuh, masuk jurang, mati semua sama pengantin-pengantinnya. Padahal pengantin sebelum meninggal, saya yakin malamnya itu sudah menghayal dia. Pastilah menghayal. Yang namanya pengantin pasti menghayal. tapi dia tidak pernah menghayal kematian, dia menghayal kesenangan. Tetapi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti ada jatah kematiannya. Tetapi saya ulang dari awal bahwa ibrah itu bukan di mana kita mati, tapi bagaimana caranya kita mati. Karena ada orang yang kemudian pergi haji atau umrah, mereka sanggup haji dan umrah, tapi menunggu tua. Alasannya, saya ingin mati di kota Mekah. Dan itu banyak alasan-alasan seperti itu. Sampai ada seseorang itu bertanya, "Ustaz, doakan saya," katanya. "Saya sudah haji berkali-kali," katanya, "tapi doa saya tidak dikabulkannya." Jadi katakan kepada wanita itu, "Lah, bukankah di Mekah itu banyak tempat-tempat mustajab doa? Di Madinah juga sama, ada raudhah di situ. Antara mimbar dan kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajab doa. Kenapa doamu tidak dikabulkan?" Kemudian sang wanita ini mengatakan bahwa buktinya aku tidak dikabul-kabulkan doa. "Lalu doa apa yang kau panjatkan?" Dia mengatakan, "Saya ingin mati di kota Mekah," katanya. "Buktinya saya masih hidup," katanya. Dia pikir orang mati di kota Mekah itu langsung masuk surga, mungkin begitu. Jadi kalau ada orang yang berpikir seperti ini, antum ngomong saja sama orang itu, "Antum bisa bahasa Arab?" "Tidak bisa." "Jangan, jangan mati di sana. Malaikat sana nanyanya pakai bahasa Arab. Mati sini aja lah, nanya pakai bahasa Melayu." Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa ada orang-orang yang Allah takdirkan kematiannya indah, indah sekali. Tapi ada yang Allah takdirkan kematiannya su'ul khatimah. Ada seorang syekh bercerita, di zaman ulama salaf dulu, ada seorang soleh, anak muda soleh, anak muda yang sangat soleh sekali. Dia seorang muadzin, seorang yang suka mengumandangkan azan. Kalau orang dulu kan azan pakai menara, naik ke atas. Sekarang pakai mic saja kan. Karena dulu orang dulu naik ke atas menara supaya suaranya terdengar. Lah menara masjidnya itu berdekatan dengan gereja. Menara masjidnya itu berdekatan dengan gereja. Dan di gereja itu ada biarawati wanita yang sangat cantik. Apabila dia sedang mengumandangkan azan, wajahnya tertatap kepada wanita cantik biarawati gereja itu. Entah setan apa yang merasuki jiwanya. Akhirnya dia pun, karena setiap hari azan, setiap itu pula dia melihat, dan wanita itu pula melihat dia, Allah takdirkanlah jatuh cinta dua sejoli ini. Zaman dulu tidak ada handphone. Kalau sekarang ya minta nomor telepon, minta WhatsApp, minta grup gitu ya. Zaman dulu ya masih kecil-kecil kan, pakai surat linting bahasanya. Di surat gitu ya, itu udah senang tuh, bahagia luar biasa itu. Baru pegang suratnya, belum pegang orangnya. Orang dulu kan begitu. Baru lewat saja, enggak natap udah senang. Akhirnya kepikiran dia ingin meminangnya. Namanya biarawati kan tidak boleh menikah masalahnya. Tapi kadang sudah cinta. Anak muda ini memberanikan diri datang ke gereja, kemudian bertanya kepada orang tuanya, ditunjukkan orang tuanya, tapi orang tuanya menolak, menolak mentah-mentah. Kenapa? Biarawati tidak boleh kawin. Ya. Akhirnya kemudian dia pun sakit di atas cintanya, sampai dia terbaring, kemudian sakit parah. Gurunya seorang alim menasihati anak muda ini dan mengatakan, "Apa tidak ada wanita lain kecuali wanita itu bukan muslim? Dia seorang Nasrani, banyak wanita muslimah." Tapi anak muda ini mengatakan, "Tidak, hatiku sudah tertambat kepada dia. Bagaimanapun caranya aku harus mendapatkan dia." Kata sang alim, "Bagaimana kau mendapatkannya? Dia Nasrani. Pun bapaknya tidak menyetujui pernikahanmu, sudah tinggalkan saja daripada kau sakit seperti ini." Tiba-tiba anak muda ini mengatakan, "Demi Allah wahai Syekh, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan aku berjumpa dengan dia di dunia, janganlah Allah takdirkan aku tidak berjumpa dia di akhirat," katanya. Kata Syekh mengatakan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya aku akan berjumpa dengan dia di akhirat? Kemudian dia mengatakan, kafartu bidini wa amantu bidiniha. Aku kafir dengan agamaku dan aku beriman dengan wanita itu. Subhanallah. Pindah agama. Kafartu bidini wa amantu bidiniha. Aku kufur dengan agamaku dan aku beriman dengan agama dia. Kemudian dia mati. Subhanallah. 1 tahun setelahnya, kemudian wanita itu mendengar bahwa laki-laki yang mencintainya sakit kemudian meninggal. Dia pun sakit. Sakit di atas cinta dua-duanya. Maka Syekh ini mendatangi wanita itu dan menasihati. Wanita itu juga mengatakan, engkau sudah tahu masalahku dengan laki-laki itu, wahai tuan. Ya, sudah tahu. Kemudian dia pun mengatakan kalimat yang sama, kalau Allah takdirkan aku tidak berjumpa dengan dia di dunia, janganlah kemudian Allah takdirkan aku tidak berjumpa di akhirat, katanya. Kata Syekh ini, bagaimana caranya? Dia mengatakan, kafartu bidini wa amantu bidini. Aku kufur dengan agamaku Nasrani, aku beriman dengan agama dia Muslim. Subhanallah. Allah pisahkan di dunia, Allah pisahkan lagi di akhirat. Enggak ketemu. Yang satu masuk Nasrani, yang satu pula masuk Islam, agak-agak silang. Ya. Tapi begitulah kematian. Sampai ada seorang syekh juga bercerita, ada anak muda saleh, talabul ilmi. Dia mencari pekerjaan. Akhirnya kemudian dia dapatlah pekerjaan di kapal yang suka mengangkut kontainer-kontainer besar dari negara ke negara. Akhirnya dia pun naiklah ke kapal tersebut. Kebetulan kapal ini mengarah ke India. Karena dasarnya orang alim, dia berusaha berdakwah di atas kapal itu. Di kapal itu tidak pernah ada orang azan, dia azan. Tidak pernah ada orang komat, dia komat. Tidak ada orang pernah solat berjamaah, dia ajak orang satu kapal solat jamaah. Senanglah orang-orang kapal itu. Sampai pada waktunya kapal ini menyandar di sebuah kota isinya maksiat. Kota itu maksiat semuanya. Kemudian setelah tahu anak muda ini bahwa kapalnya harus ngedok di situ, bersandar di situ kan harus menurunkan barang dan naikkan barang, dia pun tidak berani turun karena dia tahu ini negara syubhat. Tetapi kawan-kawannya berusaha untuk mengajak dia, ayolah turun, masa kau enggak bosan di kapal, katanya. Turunlah, nengok-nengok saja. Tapi anak muda ini tak mau. Sampai pada waktunya entah setan apa yang merasuk kepada dia. Penasaran kenapa kawan-kawannya setiap hari turun, pagi, pulang, petang, begitu. Jadi ikuti dari belakang. Rupanya kawan-kawannya mengarah ke mana? Ke tempat lokalisasi. Ke tempat pelacuran, narkoba, khamr dan begitu seterusnya. Langsung dia pergi. Ketika melihat, langsung dia pergi. Sebelum dia pergi, Allah takdirkan wajahnya ditatapkan dengan seorang wanita pelacur yang sangat cantik. Kemudian dia pergi. Disitulah setan masuk ke dalam pikirannya. Karena dia sendirian dalam kapal, kawan-kawannya bermaksiat. Ingat bahwa serigala itu lebih senang menerkam satu kambing yang keluar dari kawanannya dibandingkan rumah dengan kawanannya. Lebih tergoda dia. Dibayang oleh setan tentang keindahan wanita itu. Akhirnya tanpa diajak dia turun. Mendekati tempat lokalisasi itu, rupanya berjumpa pula dengan wanita itu. Entah setan apa yang merasuk, akhirnya kemudian lambat laun dia tersedot dalam dunia perzinahan. Sampai akhirnya dia pula yang paling parah dari kawan-kawannya yang parah. Sudah 2 bulan, 3 bulan kapal itu harus pergi. Rupanya semua penumpang kapal itu, nakoda-nakodanya, awak-awak kapalnya dah masuk. Anak muda pula tak ada. Dia yang paling soleh, dia pula yang tak ada di kapal. Sehingga sang nakoda ini mengatakan, mana itu anak muda yang soleh itu, mana? Maka orang-orang mengatakan, si fulan telah tersesat. Si fulan lebih buruk daripada kami, katanya. Kalau begitu, bawa dia, masukkan ke kapal, kita mau berangkat balik. Akhirnya kawan-kawannya turun. Rupanya laki-laki itu sedang teler bersama seorang wanita pelacur.
1: Mau diajak balik tak mau dia. Dia mengatakan kalau kalian mau balik, baliklah katanya, aku di sini saja. Subhanallah. Tetapi karena tanggung jawab nahkoda, dia mengatakan angkat ikat bawa ke kapal. Karena orang mabuk. Sampai di kapal, pulanglah. Sudah tidak ada suara azan, tidak ada suara qomah, tidak ada solat jamaah, tidak ada orang ngaji lagi, ikhwan. Sampai satu malam, tiba-tiba di satu kamar kapal itu berteriak luar biasa kesakitan. Yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Rupa yang berteriak itu anak muda yang soleh itu. Orang-orang panik di tengah lautan. Akhirnya kemudian orang-orang pun bingung. Bagaimana ini katanya? Ada apa dengan dia? Rupanya sebelum sampai beberapa hari ke tempatnya, anak muda itu meninggal. Ketika dimasukkan ke rumah sakit dan dicek, rupanya dia terkena penyakit AIDS. Naudzubillah. Lihat, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kematiannya seperti ini. Su'ul khatimah. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena banyak orang-orang yang tidak tahu akhir daripada kehidupannya. Ada yang Allah akhiri dengan kebaikan alhamdulillah, tapi ada orang-orang yang Allah akhiri dengan su'ul khatimah na'udzubillah. Dan kisah ini banyak. Lihat kalau kita di Batam saja. Kita melihat, kadang-kadang kita di Batam ini baru tahu setelah kita melihat YouTube, setelah viral, baca koran, kan? Ketika kita membaca ada seorang wanita pelacur tahu-tahu ditikam di hotel, gitu kan, mati dia habis melakukan zina. Naudzubillah. Atau berita-berita di Nusantara kan, yang habis berzina kemudian dibunuh, dimutilasi. Gimana ini kematiannya, kawan? Ya. Maksudnya tidak usah jauh-jauh kita cerita di negeri orang gitu ya. Di negeri kita saja. Sampai waktu saya di Bengkong tuh, ada seorang RW, tidak sebut Bengkong mananya, mati di tandas di kamar mandi, tersungkur gitu kayak sujud di kamar mandi. Rupanya kelakuannya dia itu memang suka jual lahan, ceritanya. Jadi ya biasalah tuan takur di Batam, ya, jual lahan, nanti dijual lagi ke orang, dijual lagi sampai surat di tumpu-tumpu. Dia juga yang jual tuh, sampai akhirnya di demo orang. Entah malamnya habis dugem, katanya ceritanya habis dugem. Kemudian paginya ditemukan dia sedang sujud di kamar mandi, matinya sedang sujud di kamar mandi. Mungkin dia merasakan sakit yang luar biasa, pegang perutnya sampai sujud. Coba meninggal di kamar mandi, habis dugem lagi. Kemudian orang menuntut soal urusan tanah lagi. Bagaimana pertanggungjawaban dia di hadapan Allah? Nah, ini terjadi. Makanya di sini, kenapa kemudian bait-bait syair ini mengatakan bahwa kematian itu tidak ada tanda-tanda jelas. Anak kecil bisa mati, orang sehat bisa mati, orang kaya bisa mati, para pejabat, para pemimpin, semua bisa mati. Tidak ada yang lepas dari kematian. Herannya, ada di antara kita itu yang setiap hari melihat ada orang mati. Jelas. Kita sendiri suka memandikan orang mati, bahkan mengantarkan ke kuburan, bahkan masuk pula ke liang lahat. Tapi sedikit sekali orang yang mengambil ibroh bahwa kita juga akan mati seperti dia. Itu masalahnya. Kan kita hari-hari melihat orang kematian. Kenapa coba orang kemudian keras hatinya tidak mengambil ibroh dari kematian bahwa kita akan mati? Karena yang namanya kematian itu setiap hari ada beritanya, sehingga rasanya biasa saja. Coba kalau kematian itu mungkin setahun sekali, mungkin orang takut kan itu. Tapi karena hari-hari mati, di sini mati, nanti besok di sana mati, bahkan kita pula yang memandikan orang mati, sudah biasa jadinya. Kebiasaan itulah menjadikan kematian bukan perkara yang luar biasa bagi kita. Itu pula yang menjadikan kita tidak bisa mengambil ibrah kematian. Padahal orang yang cerdas itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang introspeksi. Dan orang yang mempersiapkan setelah kematiannya, artinya orang yang tidak cerdas itu orang yang tidak pernah introspeksi, dan orang yang tidak pernah mempersiapkan setelah kematiannya, itulah orang bodoh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita melihat jejak-jejak pendahulu kita, jangankan orang biasa sekelas para nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Dan Rasul meninggal di usia 63 tahun, dan umatnya pun kurang lebih daripada usia nabinya. Makanya Rasul mengatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, usia umatku berkisar 60 sampai 70. Artinya kalau kita usianya sekarang 40 atau di atas kepala 40 gitu, atau 50, berarti sudah dekat tuh. Padahal itu sendiri tidak bisa kita prediksi kan. Betapa banyak orang-orang yang sudah 70 tahun lah usianya, merasa dia akan hidup selamanya. 70 tahun atau mungkin lewat daripada 70 tahun, seolah-olah enggak akan mati dia. Padahal sudah lewat tuh. Rasul mengatakan, wa qalilun mayujawizu dzalik, sedikit yang melewati itu. Artinya sudah lewat daripada 70 tahun kan. Lah kenapa orang tidak mengambil ibrah kematian cuma? Ya, sekali lagi karena hari-hari kita melihat kematian jadi biasa kita melihatnya. Tetapi sekali lagi, bagi kita orang yang beriman, tentu kematian adalah akhir daripada penderitaan. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, kematian itu awal daripada penderitaan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan mengambil ibrah dari ceramah singkat ini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Podcast Channel, inspirasi segala generasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
2: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
2: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal haqqah.
2: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
2: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa'amma Tsamud fa'uhliku bit-taghiyah.
2: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: Wa'amma 'Adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah.
2: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhbatan rabiyah.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatun wahidah.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

0: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars sehingga sana Tuhanmu di atas kepala mereka.
1: Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
0: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Utufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ.
0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khuduhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thumma al-jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya, dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ.
0: Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ.
0: Maka aku bersumpah, demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.

0: aku gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: Wallet diduga terkait hacker borong Ethereum 684 miliar rupiah saat ETH menguat. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, Bitcoin hari ini bergerak naik sekitar 7,46% dalam 24 jam. Pergerakan ini diikuti oleh Ethereum yang menguat sekitar 4,15% dalam 24 jam ke level $2,345 AS, serta menguat lebih dari 24% dalam sepekan. Kenaikan ini juga didorong pergerakan XRP yang naik sekitar 17,45%. Namun secara makro, para pelaku pasar kini mencermati transaksi wallet besar tersebut karena dapat memengaruhi likuiditas dan sentimen pasar. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh kondisi pasar yang sedang bullish, yang mendorong aksi whale meskipun memicu resiko pembelian pada harga yang sudah naik tajam. Pasar masih menunggu pergerakan lanjutan untuk memastikan apakah dana tersebut dikirim ke bursa, dikunci dalam staking, atau dipindahkan ke protokol DeFi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
4: BNPB ungkap sumber air mulai menyusut, pemadaman karhutla makin sulit. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ungkap sejumlah kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di 6 provinsi prioritas. Salah satu persoalan utama yang dihadapi petugas adalah sumber air yang mulai menyusut dan makin jauh dari titik api. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan operasi pemadaman melalui jalur darat, tetapi juga operasi udara gunakan helikopter waterbombing. Jarak sumber air dengan titik kebakaran pun makin jauh. BNPB juga imbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat diminta gunakan masker untuk antisipasi dampak asap karhutla.
5: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
6: Bu Ani, lihat deh anakku. Sekarang udah pintar lari-lari ya.
7: Iya Bu Sari, lucu banget. Anak saya juga, tapi kok kayaknya anak saya lebih kecil ya badannya.
6: Ah, mungkin cuma perasaan ibu aja. Tapi ibu pernah dengar istilah stunting gak?
7: Stunting? Belum pernah Bu, itu penyakit ya?
6: Bukan penyakit Bu, stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Katanya dampaknya bukan cuma soal tinggi badan,

0: kebersihan lingkungan. Pokoknya kita sebagai ibu harus jadi garda terdepan untuk kesehatan anak kita.
1: Makasih banyak ya Bu Sari, saya jadi tahu sekarang. Jadi lebih tenang dan yakin kalau anak saya bisa tumbuh optimal.
0: Sama-sama Bu Ani, kita kan sama-sama berjuang untuk masa depan anak-anak kita.
2: Mari wujudkan Indonesia bebas stunting.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.
4: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.